0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: dek, naon kini nyaman lari.
1: Nawang.
0: Bapak luruh yang lapan ake?
2: Belum ya dek, udah ngaminggu sih bangun-bangun ya.
0: Capatin memedi kan ya dek.
1: Kan memedi mencapatan.
0: Dek, tawang dek, nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh dek.
2: Sunrise.
0: Oh ada tadi buka di door nih tuh tawang ki.
1: Sandro pada nih sunrise yang mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih dek.
1: Ada di TV nih cek man lari.
0: Popular kemudian berita nih dek.
1: Siaran TV tuh preksanu nih. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
3: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara, dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari, apa kabar pagi hari ini? Kembali lagi saya Dika Tama, 2 jam ke depan akan menemani pencinta Suara Sunari. Kali ini di program Rock and Breakfast di jam 7 sampai dengan jam 9 pagi nanti. Untuk yang ingin bergabung, request lagu silakan bisa bergabung di Facebook Suara Sunari. Dan kabar gembira, streaming sudah bisa disimak kembali.

89,4 FM Suara Sionari, pencinta Suara Sionari, selamat pagi dan selamat bergabung di program Rock and Breakfast di pagi hari ini ya. Berita pagi ini kembali datangnya dari pemerintah tertinggi, kok pemerintah ya? Emang tukang perintah ya dia ya? Bukannya kita yang ngasih dia menjadi naik. Ya, pimpinan tertinggi Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, yaitu Desti Damayanti, untuk menjadi calon gubernur definitif. Pengusulan tersebut tertuang dalam surat Presiden. Nama tunggal hanya Desti Damayanti, pencinta Suara Sionari. Diketahui Desti menjadi pejabat sementara atau pejabat Gubernur Bank Indonesia menggantikan Perry Warjio yang mengundurkan diri 27 Juli 2026. Selanjutnya pimpinan DPR RI akan menindaklanjuti surprise tersebut dengan menugaskan Komisi 11 sebagai mitra Bank Indonesia untuk menggelar uji kelayakan dan kepatutan. Sekedar informasi pencinta Suara Sionari, Desti Damayanti merupakan deputi gubernur senior Bank Indonesia periode 2024-2029. Ia lahir di Jakarta, meraih gelar sarjana ekonomi dari UI. Ia juga meraih gelar Master of Science dari Field of Regional Science Cornell University di New York, Amerika ya. Dan Desti mengawali karir sebagai Senior Economic Advisor Duta Besar Inggris untuk Indonesia pada 2000-2003. Ya, kemudian menjadi peneliti dan pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dari tahun 2005 sampai 2006. 2005 sampai 2011 ia juga menjabat sebagai Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas untuk kemudian berlanjut menjadi Kepala Ekonom Bank Mandiri di tahun 2011-2015. Di rentang tahun 2014-2015 ia juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Ekonomi Kementerian BUMN serta sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan untuk periode 2015-2019 dan resmi menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia itu di tahun 2019 sampai dengan 2014 menurut SK-nya ya. Dan dengan mundurnya Gubernur BI Perry Warjio menjadikan Desti saat ini ditetapkan sebagai pejabat sementara Gubernur BI yang diajukan oleh pemerintah.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat pagi dan informasi kembali. Kali ini datangnya dari kasus penyiraman air keras ya terhadap wakil koordinator

kontras Andri Yunus, di mana tim advokasi untuk demokrasi mendesak penyidik Polda Metro Jaya untuk memanggil dan memeriksa mantan kepala Badan Intelijen Strategis atau BAIS, yaitu TNI, Letjen TNI Yudi Abrimantyo, yang diketahui mundurkan diri ketika kasus ini mencuat yang dilakukan oleh 4 prajurit BAIS yang aktif di bawah komandonya. Jadi perwakilan dari Taut mengatakan pemeriksaan terhadap petinggi BAIS seharusnya dilakukan mengingat para pelaku lapangan yang telah disidang di peradilan militer adalah prajurit aktif dari institusi intelijen tersebut. Ya, kalau yang namanya di tentaraan kan satu garis komando, ya kan, ini mataku, mata kiri, mata-mata. Nah, yang seperti itu jiwa korsanya biasanya tidak akan ada yang melakukan dengan sendirinya. Pasti karena ada rantai komando dari atas. Dan inilah yang dituntut oleh beberapa kalangan, ya, agar Polda Metro Jaya mengusut sampai ke atasnya.

0: Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di Suara Sumari.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sumari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat pagi. Selamat bergabung di program Rock and Breakfast pastinya ya. Dan pencinta Suara Sunari, berita kembali akan coba dihadirkan. Kali ini kita ke berita di seputaran Bali ya. Di mana pencinta Suara Sunari, Bali disiapkan menjadi daerah percontohan atau pilot project reformasi sistem rujukan pelayanan kesehatan nasional yang nantinya memungkinkan pasien mendapat pelayanan langsung di rumah sakit sesuai kompetensi medis yang dibutuhkan. Reformasi tersebut diharapkan memangkas proses rujukan berjenjang yang selama ini dinilai cukup panjang, sehingga masyarakat dapat lebih cepat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medisnya. Hal ini disampaikan saat menerima jajaran Dewan Jaminan Sosial Nasional di Denpasar ya oleh Gubernur. Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah agenda terkait penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional, mulai dari evaluasi pelaksanaan jaminan kesehatan nasional, reformasi sistem rujukan, pembiayaan pelayanan kesehatan, penerapan kelas rawat inap standar, hingga peningkatan cakupan kepesertaan JKN di Bali. Gubernur menilai perubahan sistem rujukan akan memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan. Dan ini perlu perubahan regulasi ya. Dan Gubernur berjanji akan mensupportnya. Kita tunggu saja perkembangannya seperti apa ke depannya.